0: mwarumama bota kusonga mungadzwe kumba kuita kurohora nawo hakumana kurufu hatepo afaka uyu mwana uri nyambarohora ke mwala takata hengwa ku asa oyemwa madifa nasarohori kumukarati so ujireka sotu kujinani mwata bata kukaradze kukwe apa apa mkwole ninga ema kukudzinga yu mwama hinga tewakit auza apa nyambalo wala nyama yoy kupota ninye jinani hingu emi isa kukudzinga yu mwama oye hireja rama hungu nyaku adisa apa karari nanga siro uri jana jatu kupota ninye jinani
1: mwama mwama

0: markayo mana simama matikisi sagisetsa umwe staratu gasa kukoza kupunguza zimphangu nyadzimova bagona ku vindi dimia kama vili hwanya bara kuna kukhangudwe ndranga nyau dahi ya masinga mujipanungu linyambani yinguta ina kupea kuruta ya kuwanzazi kuka maranganya kukara mapele mahungu kukitonga mahungu ya mwamanza nikani afu Francisco Tomanj Valoi kuye awana kumbaru ngeni msini uingi sinyawati. Akumodwe kuka hadistitu ya Zavaro mjipandu ngulugia inyambani mutu moyo anga songa kubabu waye ahuru na kukuye barimane kabana ukane zisada uyu uyu nyama kumabili na mibili miaga wanyoba na asongiri babu waye abi amupia enu ya umi waye animane kakasi anaku mwararega mersi ya bata nyamitumu nyama poisa umu inyambani uyanga fakaza kituka mezukeji samuseli ukuye waninyaku bana ana ugiru ugiwe njoyu mutu yoyu ata vide abo sanga kodza kuwe amodwa maputwini kabuka si nyau hengiri unga manika kuninga musimarika mbe ni utangiri wajipandikiri sasabu suru ngidi gasi kuwe kupera kukasulambo sesi jigaba nyawiri nyami haganu nyantumunu kune rurero irnopa ni nyemba gifisa gigi kikina kupata nisako va imbi va tikunu kwa tuka Musambiki vambinya kuti kuzoni ni vambinya kuti kwa Australia apo kidongisidwa kwa ku studio bondia mogambe ni centro cultural wagaya imanika kuma shavenga apo kukuranga ugambe unakireka ku igifisa gigi Roland Mutungaz uyataku anakulumba tsawa yoyo udungisia kuyipfisa yeye tsamusele kuisa sabu basi dongisele kamuwali gasuwe yipfisa yeye yigimbya kunzia zinyazali Mutungaz kuyataku anakuramba batsapu kasuwe bahangora matsengeni bayabukera igimotsi yeye igigaba yeye nyawiri nyamihakani nyantumbunu kunurulero karopani inyemba kiyuko na woneka kambika sikuwe wahani nyantumunuko nonezo nyasunya kuhozi sidugia kumujipanu kulugia inyambani simbargambe ni uumbi nga zinzimu Majid Musa moyo nyamu imbi watikunu kwatu anakumanika kuapu nyajimo sikiki na kuhengera palku nwa imbi nya kutupabanzi nya maigo jika nikisugiri nyau kimbeani kutsimera miniru umunyambani hita kukina kukira huwelero ga vali wa hongura kupani ga siku koza kwe wapata kuya mirela wa manegawa na kuzipo isera kawinya kwete kwe usuwa nikizi mangu nya watu nya uzami matini uzama matini watu simarika mbe ni zingarawa kiri jimu ya hita kuoneka nguzu umunya zipa umunya mitzongo sisesi kira kwe nya wangi waluza uomi kuna kuhizimera jikati nyamaronga jikani kisugie kikita kina kutikisi sanguzo huwariri yoyo ni hebuzeru wakoni gasuko za kwe kusuo ni jikuza mnyavatu pani kakumanika kuna kurairo nguzo wa babi nyasanana uwe wawonera ya sanana sawe kavunyo kumbasidi ya sohongo songa pani kuriso sungu gira kwe kwa simbisikati siya zama ekane edida zandamera agumuni ngi nyama hungu nya jikani kisugiki nya kuone nesu kamezo nya miniro. Muni ngi watu nyama hungu tamusiri kuhisungu botega kuvi watsabu wazini ngezi ya awo nya kuone lele kasuko za kufikira zimangu nya kuzami. Sipari kambini izi nya kuzuri nya zinyumba.
1: Kuni programa hii maheka kukansesapi ya Proteção de Banhista. E proteção de banhista e marriwa, kama nkama, muka ma praia, nguma equipa, wama anga veke teula ma praia. Ku, batuwa wa onelela, chitsunguchia, chilawa kukuya a praia. Basinzu kubela matini, kuni palestra yukari, imahiwaku, kabatuwa wa turista, para kubachibela, bachitiziwa kukona, bama hisa kuchani, kubasima nani nitimangu, muma praia. Didimi, Hinga problema, hinga hot scene, hikumbati dziva kubobata chingiza. Kune inyule ati dziva kubobata chingiza, ngena maha ku interpreting u chingiza, katia titilaweka haku para kubachi hanya katona.
0: Edida Zandamera Muninginya Mahongo, wajika nikisugiki, nyaku wanilesu kamezu nya miniro umu inyambani. Mapoisa nyaku wanilema kimbiri mastera tunu minyambani markayo manasima ma ma wonerera simargambeni ni kuninga slayero gaba kimbizi singa zimova kabunya ugwete kufunguza zimango masetaratoni ma tamusele ukau mitza yisu ya kuvewa kaku mugimisi nyamova ama nega anaku pindra pindra kuvi asala ndrisi na unyama kimbiri masetaratoni abu wanga tamusele ya kuye baku piatunu kakoni baku ningo slayero wakimisi nga zimova kasukuwe wakimbe kunzia zinyazani. Mari tumanga rekirwa kukugalitsura pano banyeri bandi ku Antoni Andera nya jikane kisuge hi nya kuonele makimbere mastera tonu kuga command provincial nya mapolisa munyambani kuga ntumuri nya gisetsa ngana ogira mastera tonu kugalitsira pano ba abo nya gisetsa yeye radimu sambeki mani kidega sina kubura ni moyo nya mugimizi nya mova urangana ana ku budisana ni lipoisa nya kuonele makimbere mastera tonu kuga abunya kuningu mirayo kasuwe oye akimbia kunzia zili nyazadi agona ku vindi di miaka mibili honya bara kuna kukangudwe ndranganya ikongolinya udahi ya masinga mu Japani kuri nyimbani kuga matsikona ya yingu pea kuruta kuga simisi pandre yuriye yija kuoneka nguzo umu nyazi firmaria abu gwambe kutaku kuna kutuma utangiri wakone nyandrangayiri nya ikongolinya udahi maneka ku masinga mutangiri wandanganya udahi ya masinga August Dias ganiri kukuye kuruta ko kutaku kuna kuoneka kungubwezi ya nkwani si godo sili vanga sibeka kukuga jipandikiri nguzungu zuko kama siku nyazinzazi jigara tumwe jimaneka kina kutirwa kumukumbe kiso mfumu tinza umu inyambani Arseni Masingi uye anga endera kuga risiko rabonova gandanga iri nyaudahi kuga jikatia jumwe yu Arseni Masingi atemisiru kuye kukama siku matago mufumu na manegasu nukota kutijiva ngeru ya koni nya ezi higira saa kwe kuruta nyumba ili ingari kumaru matiku nyara kula pe mkumbikiso mfumu tinza umu inyambani manikidi anaku uganira masingeni kuyisungu batega kutiningezera gava tabu abunyobwete kubeza si nyambasadi si manikia usuna kutegira gitsungu Arseni ya masinji, ganedi maritu ya kukarisi urabono wa masinji ni jikate anga tanganako ni wa tangiri ya miganga simbari gambe ni vare nyazetete. Manikidi anakutamusi ya kukuye singu wetika kumanika matinga nyayadi nyaku wete kwe usu uni kistuka mezu nyokar sista kusina kukireka nyawipi ndani ya yitungu. Manikidi anakuregera kukubilu wengezi mova magirimini na maonika kumazindrangani simbari kambi ni kusonga na nyavatu. Ainyabora magu tamusia ukayo. Unaone kami haka ni akutis miri. Leonj di Kaisara ni Bebej da Bola. Hakanu nyakuturi unukiraka kusulambu sisi. Apunyime haka ni akutis miri kuga nukiria dropara inyamban. Haka ni yuyu umaneka kuna kumbo kulipandri na mirarumiza awa. Kuno kirega kusigawa sviri. Mimbi mihaka nyamiraru. Nyajigawa nyakupere keyi. Amigu shde nyambani. Ramana ni asosiamu peshkadores. Reju de esperanza. Na vete ni shipala pala. Abo ngungwa EDM. Ana maneka si. Ana ku vetera ne reale wa mwere. Mutangiri wa komisao nyawudungiseli nyamihaka nyeyi. Nya kutisi miri kuganu kila dropa la nyambani kadu mabudul samuseli ukuye satabo sumu kabunya wadiga sikuwe kukirega mihagani yei. Mwengisi wa Radio Msambiki mahangu kukitonga mapo hidima ya Yesu. Maroi nukwebule kune Asumu Francisco. Tumani falwe kabunya mesini ketu mihani.
2: Ipwide mahungu ya inyambani.

0: después aplicaron un penal que no era de más. Era de los discursos, después, kamar su kuɗi ma fashe da ban ga obelela mun ba kon mun wani ga obelela ka ka ka bi fa ka ka ka tango ku tale da ku ma hafa le sao a ambiya pepo a no ta negative kuma in ka ga wani pod da ai fu sarere ara sai ne ka tam ka ne mun sitmara
1: Eto Felix agwe pala mndu kutaba ni leader group de blend abuish dengele ndire zwa mabola akaye kaene mndu ka mkala shimbudzi tanyimela yini ka segunda holder lwe ka kwa leader lwe abela ka shimbudzi mbo
0: ba itsema so kwa leader nga group de blend hata ma a shuhena ate porque lezi a vala ndire le ba direct na ba nga group de gas a le hula kutsho red gas ambi na shidengele Kami petar, ada di seluruh sini aku berani. Bukan yang kubu disebutu ya itu akami. Bapa yang bapa berat pas bola. Kami lakukan sekali perform siapa mana. Kami perform kaka mana aku saya mana kaka terbelat skatifa. Lalu enggak latar termaju. Ten seluruh kubu berani. Ani fantasi. Jadi kaka sebelah ini terbelat musuh. Isteri baru seluruh kubu berani. Pagi, mantera, kami khusus bola alibrasi. Kuma ulungu wa uti siwile Nikola Mukavela. Fela kusipaduka kumeki kama komentario. Hilario Tomashi Vambu. Iye na mkleketuwa ina kusukalana. Ikongo mahali radio Musambiki. Etavona na masikula mataka. Eka mkuri mwanyani ya radio Musambiki. Kata mkana uti isamiru.
2: Kanmambu Nikola Mukavela kusukela ha kampu ya Marian Gwabi. Lani hii tuweke mafambolela nkanchu ya sesha jornada. Shikarika ferverdi Gaza. Kulube deshidengele. Munzuku, Nikola Mukavela wa itsembisa leswaku mitlangu leyi yi ta ya mahlweni.

lisimu la Ali Fak ndzimeni ya tisimu hi ti chayaku kasi swi kota a ku pangalata wena ka usiku leyi giga nyamuntlha.